0: kirangi tuyeba zamgi simgana leba shiitubi geja kebarwa dindeji yunala.
1: Yorila. Tanamgyu ngara chilola ya ta chabdiyon chiga chugui nejadu, chilola daba chik rogbanyamdo chugui nejadu, ta yamna sanga sanga gil chugui nejadu, kanda kanda chigui ba chishin le, ta susu ya nali ya loyun du chamba, go ya chibitaga, o tingye nali leshi a sambe cha, ngari ki namgyu ta dikzi, gyu ngu yue ba, ngari namgyu gabu yun jo cha di, ni gitar da, ni chamye ki cha, kanda reje cha, Tentu, ane tanda tu macam buku lagi. Ama sebe bebe kita tu, kadang orang sini, oh, tangga nanti so, tadi ni sim tensa, sim chasa, kadang nampi kursi tu, sampai samrus tu lah.
0: Lese, lo, sehingga nama so, siapa lah si macam tu ni, kerana nama Lucy, tawie wajib cungji siapa tu, senjor nang so.

0: ཏུང ཉེར སམ ལོ ཟདབ ཅག ཅིག པར ངི ལོ རང ཡེ ནང ཨ རིག ཇོན ལོ ཆུང ཚ རང ཀྲུང གོར པེ་རི དང སློབ ཅུང ཤེ པར གདན ཅིན ཤར གི ཤིབི ཅིང གོ ཏོན པ ནི བཟུང ཨ རིག ཇོན ལོ ཆུང ཚ རང ལག ཙམ ཀྲུང གོར ཚམ ཅལ ཧེབ སམ པ དང ལོ ཉི དང ཤེ གི ང ནར དེ ངོ ཧ མང བེན དེ ལང ཅབ ཤུང ཡོ དེ ཇོང དང པེ་རི ཤེ དང ཀྲུང གོ དང ཨ རེ རྒྱ ཁམ ཉི པོ ཇོན ལོ ཆུང གི མང བེན ཁ ཅིག ཤུག སམ ཉམ དེ ཁི ཅིག པ དང ཕན ཚན ཁི ཏུག དང སམ ཁི སབ དག ཏུང བ ཛ་ཏུག ཅམ རེ བ སམོན ཛག པ ཅུ ཤི ནི རྒྱལ ཁབ མི དམངས ཀྱི མཛའ གྲོགས སྤེལ རེས ཀྱི ལེགས གསར སྐྱོང ཞིབ བསམ ཡོད ཅེས གསུངས པ རེད ཞི ཅིན ཕིང གིས གཞོན ལོ ཆུང ནི རྒྱལ སྟོབས ཀྱི དཔལ ལ ཆེན པོ འབར ཞིང སེམས ནང ཕིང དུ ནི ཤིན ཏུ ཆེན པོ བྱུང ཡོད པས ཀྲུང གོ དང ཨ རིམ རེ བའི འབྱུང འགྱུར དང རེ བ ཡིན ལ འཛམ གླིང གམ འབྱུང འགྱུར དང རེ བ ཡང ཡིན ཀྲུང གོ དང ཨ རིམ གཞོན ལོ ཆུང དེ བས མང བའི རྒྱལ ཁབ གཉིས པོ མཛའ གྲོགས བྱ གཞག རྒྱུན འཛིན གྱི ཐུ རྒྱུག དེ ལག ཏུ ཡག པོ བཟུང ནས ཕན ཚུན སློབ སྦྱོང དང ཐུན མོང ཐོག ཡར ཐོན ཡོང བ བྱས ཏེ ཤིབ་དེ ཇམ་ཚོ ཆེ་མོ ལེབ་གལ་བི མ་ཛ་ཏུག ཕོ་ཉེར ཅེར་ནི ཀྲུང་གོ དང ཨ་རིམ རེ་བ ཏན་ལང དང ཞྱོན་ཅལ རྒྱན་ཐལ ཅི་ཅེགོ ནི ཕེ་ཅིན་རོ ཆེལ ལེགཅི སར་ང བཅི རེ་བ ཤི་ཅི་ཡོ ཅིབ་ཏན་ནང ཡོད ནི ཆེར སབིང ཇམ་ཚོ ཞུགསམ ཉམ་ཏབཅོད ཀྲུང་གོ དང ཨ་རིག ཇོ ནི མ་ཛ་ཏུག འདབཅལ ཅི་ པི ཤེགུར ཅི་ པི ཀྲུང་གོ དང ཨ་རེ རྒྱཁམ ཉི པོལོ མི ཇུཤི ཅིན ཕིན ལམ ཅིག ཕནི ལོར ང་ཡ ནང ཚར ང་ ཅི་ པི ཀྲུང་གོ དོན པ དེ རྒྱལ ཁབ པུ ཇོན ལོ ཆུང གི སློབ སྦྱོང དང པེ རེ ལ རྩ ཆེ གོར ཁམ ཁོ ནོ ནང བར ཐུག ཅེ ཆེ པ རེ དེ
1: དེ ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིང ཆབ སུ ཅུ ཅེ བྱན ལི ཨ ཡུན རྒྱལ ཡོང སུ ཅེ ཅེ ཇུ ཤི ཝང ཧུ ཉིན གི ཚེ ཉར རྒྱ ཉིན པེ ཅིན ད ཀྲུང གུར ཚམ ཅེ པེ པེ སྐབ ཞིབ ཞི བི ཀྲུང གུ དང ཡིན ཤི སུ དང ཅེ མོ ཅེ ཡིན ཤི དང ཧོ ལེ ཇུ བི ཅི མི ཐི མི ཚོ པར ཐུ ཆ ནང ཡོ ཝང ཧུ ཉིན གི ད ལོ ད དང པར 主席习近平给中国参政批评和这个论信斯塔摩等特产能瓦等。学个你毕业兼任单身个穷用他不起肉丁这瓦公平东京人真的是的明天起的。杰克尼布这瓦公平着几天卡不学个三顿能有。中国学个几个饮食学当年的。杰克尼布过车门里人腾个身东出西头。三顿瓦街别里来很能吃巴当。 下次他盘子也是下和写了动画。杰克尼布你们盘娘们里他真正哪里没话都不记得跟的动作有。中国借用是这集地段的两期和他们不仅写单有。因是定义和这个能论坑个论信。因是等中国腾出去操作立定顿书记。大腾参政就给中国公平界真正哪里写话通讯。大吉是单论个中国电影学科跟勤盘等腾记有。
0: 尹锡学内中国二姐娘们国家不拉通信党中国国家书西藏特派员两期兰合作学习人德尔马斯中国学党娘们的宁盼娘们党学们腾出来很多家伙的特蒙共配党咱们个西的单上来跟着来当都有这些单有王东分所特产能西有那个里空的别位你吃了但我为此你日间呢
2: 제시치치브캉산저종리캉게르정르므사리토캉반탑시비 바빠 살림시피 지름 산접시티 아자치 망니르 켈리치 니히 요기 로르 나산 중아바등 톤립 제브제 람푸르라 롱덕샤지는 바피조바 리르기 핌투 공필라 근데 동빈 간튼 커슴지 손님 담비고 닝원 버시유데
1: 다칼레 코네베네츠라 니샤라 시첩 수지 시진핑기 점고 게르셀레톤 탄 접튼 카샤나와자 시첩 수지 시진핑 건 접튼 카신제 공톤 럭터 돈출샤치
2: 中央个三字部以中央个策批的多等批比当个村内安徽等广西宿乡村等让中央中等中期级这个来启动忙个阿古尔希瓦阿布登等三亚尼东主席的经过解释列顿来解决西有巴扎德格里空的贝贝尼次门岸的周德维提拉西比有的行李中司部以当阿维次尼尔教练级周文成库尔吉布德比尼尔斯林文布的 周同克的祖国河南等安徽尼拉，俺儿子是周吉德吉布德维第四代表中的。地图呢，借用借周吉群前边陈库吉布德维雷顿群用呢，苹果出版村有的。省里中司部以周成库吉布德维米尔斯勒萨尔基里文布的。门口的借用借周德维米尔斯勒吉恰尼咱们先把等的。
0: ཚོནབ དང ཧུབི ཡེ ཇོ བདེན ཇིབ རེ ཡོད རྒྱང ཅེ ཇོ ཐོན ཁལ ཚོ ཆེ ཁི ཅེ མ ཆེ དང ཧེ ཧེ ཆེ ཝ ཧེ ཧེ ཙང ཝ ཅེ ཅེ ཅེ དེ ནམ རམ ཇིན དང ཝ དང དན ཇོ བདེ བི ཉེར ཚན ཇུག སབ ཤིན ཡོད ཚི ཉེར རྒྱལ ཉེན ཧེ ནན ཅེ མུ ཤེ ཝབ ཅེ དང ས ཡ རང ལ ཚག ཙམ ཅེ རྒན ཇོ ཚན ཁུར ཅེ ཇེ ཅུན ཅེ བི དང གོ ཚ ཡོད འདྲིག འདེམ ཁན ཐེམ དལ ཅེ ཅེ མ ཕོ ཐོ ཡེ སན གུལ པར ཁུང གིབ དབ པི མུ ཏུང གེ ཇོ ལུར ཅིན ལི ཉིན ཅེ ལག ཙམ ཅེ མ ཆོར དབ པི ཐོམ་བུར ཅེན་ཉུང དང་འགྲོ་གི སེམས་ཆབ་བྱུང་ཡོད་ ཨོན་ཅང་ཤིང་ལི་ལག་ཚན་མ་ནི་འཛབ་ཚལ་འོག་ ཁུང་གི་ལི་རིམ་ཤེ་བར་དོ་དམ་ནན་དམ་ཤེ་པི ཇུ་ཐོམ་བབ་ཡག་པོ་བྱུང་ཡོད་ ཨན་ཧུ་ཡེ་མུ་ཤ་བྱ་དང་ས་ཡ་ཁསམ་ལག་ཙམ་ཅེ ཇོ་བདང་གོ་ཚཁང་ ཨ་ཇ་ཅུན་ནབ་དམ་བུ་ཆུན་པ་ནི མུ་རི་ཐོམ་བུར་དང་ཅི་ཐོམ་བུར་ནི་གི སན་ཏོ་ཁསར་བ་ཏོ་ཐབ་རེ་ཡོད་ ཤིང་ཅིན་དེ་ཡུང་ཅི་ནི་ཅི་མཉམ་འབྲེལ་ངབ་དམ་ཅན་ཁོར་ཅིག་བམ་ཅིག་ཚེ་དང་འདྲི་གི་ཤོར་ཁམ་ཅན་ཁོར་ནི་ཅི་ཅིག་ཏུང་བྱབ་བྱ་པ་དེ འདྲི་གི་ ངབ་དེ་དང་ཤོར་ཁམ་ཁོང་གོ་ཚི་ཡོད་ནམ་ཤི་ལོ་བར་དང་འགྱུར་དོག་ཞུང་ནི་ཇོབ་དབི་མྱར་ཚལ་ལ་ཁིར་ཅིན་མ་ཐེ་པི་ཆེ་དེ་ད་ལོ་ཡིན་ཤང་ཟུང་གི་ཅག་ཏག་ཅན་ཅན་ངབ་དེ་མ་ཅན་ཁོར་ཅེབ་དར་ཚལ་བྱ་ཅིག་གུབ་ཅིག་གོ་ནི་བར་མ་ཐོར་དང་བ་དང་དེ་ནང་ལེབ་ཅ་ཅིག་ཅུང་ཨ་མང་དབ་ཞིན་པ་མ་སེ་དེ་རྫོང་དེ་ཡུང་ཅེ་ཇོར་ནམ་ཏ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱩᱯᱪᱮ ᱠᱚᱵᱡᱮ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱝ ᱢᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱᱠᱚ ᱞᱟᱛᱤ ᱱᱤᱵᱫᱟ ᱜᱤᱭᱚᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱭᱟᱨᱫᱟ ᱥᱢᱡᱮ ᱨᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱥᱮ ᱥᱤᱝᱞᱤᱢ ᱴᱷᱤᱪᱤᱱᱟ ᱡᱩᱜ ᱥᱮᱣᱟᱜ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟᱵ ᱫᱟᱱ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱤᱱᱥᱤᱝ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱧᱮᱢᱡᱤ ᱞᱚᱝᱟᱵᱫᱤᱢ ᱴᱮᱱ ᱠᱩᱱᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱡᱮ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱭᱚ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱤᱫᱢ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱝ ᱠᱟᱱ ᱴᱷᱮᱱᱠᱩᱨᱟᱢ ᱵᱟᱢ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱭᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱢᱟᱝᱜᱨᱮᱱ ᱡᱮᱢᱡᱤ ᱫᱮ ᱪᱮᱱᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱟᱱᱡᱤ ᱧᱮᱡᱩᱞᱚ ᱡᱚᱝᱞᱟᱢ ᱪᱮ ᱴᱩᱱᱫᱤ ᱥᱟᱪᱤᱜᱥ ᱥᱤᱝᱞᱤᱢ ᱴᱷᱤᱪᱤ ᱪᱮ ᱵᱟᱜᱢᱤ ᱡᱚ ᱞᱟᱢ ᱨᱟᱝᱟᱨᱛᱩᱝ ᱨᱟᱝᱟᱵ ᱡᱟ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱠᱷᱟᱨᱛᱩᱝ ᱥᱤ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱴᱩᱵ ᱫᱟᱵᱤ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱡᱤ ᱥᱟᱠᱞ ᱜᱟᱱᱤ ᱞᱤᱫᱵ ᱱᱮᱞᱤᱱ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱟᱪᱤᱜ ᱥᱢᱛᱩᱝ ᱪᱤᱜᱡᱟ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱝᱞᱤᱢ ᱴᱷᱤᱪᱤ ᱞᱟ ᱦᱩᱱ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱱᱚᱢ ᱵᱤ ᱡᱚᱞᱟᱢ ᱴᱤᱜᱥᱛᱩᱝ ᱨᱟᱝᱟᱵ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱨᱤᱝᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱱᱮᱵᱡᱤᱜ ᱭᱚᱫᱮ ᱫᱮᱥᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱤ ᱢᱭᱟᱢ ᱜᱩᱞ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱡᱩᱝᱡᱤᱨ ᱧᱮᱱ ᱧᱮᱠᱷ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱱᱟᱝ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱢᱩ ᱛᱚᱝᱥᱤᱨ ᱥᱢ ᱞᱷᱟᱜᱡᱟᱢ ᱪᱮ ᱴᱩᱵ ᱫᱟ ᱥᱟᱨᱵᱤ ᱜᱟᱞᱤᱢ ᱥᱟᱡᱤ ᱮᱢ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱪᱷᱤ ᱧᱮᱨᱡᱮ ᱧᱤᱧᱪᱤᱝ ᱦᱟᱪᱩ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱜ ᱵᱟᱫᱟᱝ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱢ ᱵᱟ ᱱᱤᱡᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱠᱚᱞᱟᱢ ᱛᱚ ᱪᱤᱪᱩ ᱪᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱵᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱧᱮᱥᱟᱨ ᱞᱟᱪᱷᱤ ᱟᱝ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱵᱤ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱯᱟᱪᱨ ᱟᱫᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱟᱯᱥᱟᱨ ᱥᱮᱞᱚᱜ ᱥᱟᱡᱮᱨᱟ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱫᱟ ᱧᱤᱧᱪᱤ ᱥᱮᱴᱩᱨ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱟᱯᱥᱤ ᱠᱟᱛᱟ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱭᱚᱝᱪᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱱᱟᱝᱡᱚᱝ ᱥᱤᱱᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱤᱢᱛᱟ ᱞᱚᱜᱵᱟᱨ ᱥᱚᱣᱟᱥᱤᱣᱤ ᱴᱟᱴᱤᱜ ᱭᱟᱯᱚ ᱥᱤᱥᱤᱱᱭᱚ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱡᱮ ᱧᱤᱧᱪᱤᱝ ᱦᱟᱴᱩ ᱞᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱜ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱞᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱢ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱯᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱪᱤᱴᱩ ᱦᱟᱥᱤᱞᱤᱱ ᱪᱮᱢ ᱡᱟᱜᱩ ᱯᱮᱱᱮ ᱴᱨᱚᱝᱠᱩ ᱣᱟᱱᱦᱟᱝ ᱥᱟᱥᱤᱜ ᱪᱮᱢ ᱫᱮᱢᱤᱜ ᱪᱤᱴᱩ ᱦᱟᱥᱤᱞᱤᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱞᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱥᱤᱜ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱯᱤ ᱪᱚᱥᱚᱝ ᱜᱤ ᱛᱟᱝᱠᱤᱞ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱞᱮᱝᱜᱟᱱ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱞᱮᱝᱜᱨᱤᱵ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱮᱥᱟᱨ ᱞᱟᱪᱷᱟᱝ ᱧᱮᱨᱱᱤ ᱵᱤ ᱢᱟᱡᱤᱜ ᱯᱟᱪᱨ ᱟᱫᱟᱛᱮ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱟᱯᱥᱟᱨ ᱥᱮᱞᱚᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱮᱢ ᱵᱟᱡᱟ ᱟᱫᱟ ᱜᱟᱣᱤ ᱪᱤ ᱧᱮᱨᱫᱟᱱ ᱧᱤᱱ ᱠᱷᱟᱞᱩᱝ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱢ ᱵᱟᱯᱥᱟᱨ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱯᱟ ᱥᱮᱞᱚᱜ ᱢᱟᱥᱤ ᱠᱚᱝᱜ ᱛᱷᱟᱢᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱭᱚᱝᱪᱮ ᱥᱩᱜᱫᱤ ᱱᱟᱝᱡᱩᱝ ᱞᱮᱝᱜᱨᱤᱵ ᱥᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱪᱤ ᱵᱚᱨᱛᱚᱵ ᱠᱷᱟᱠᱤ ᱡᱚᱜᱱᱫᱤᱜ ᱛᱟᱢᱥᱟᱯ ᱥᱤᱛᱮ ᱛᱮᱱᱡᱩᱨ ᱛᱷᱟᱥᱩ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱡᱨᱤᱵ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱱᱤᱯᱟᱨ ᱪᱷᱩᱭᱚᱝ ᱱᱤ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱥᱤᱭᱚ ᱥᱟ ᱛᱷᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱯᱥᱤ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱟᱡᱚᱞᱟ ᱢᱟᱥᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱟᱞᱚᱜᱡᱩᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱞᱮᱜᱥᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱥᱤᱱ ᱜᱟᱞᱤᱱ ᱢᱟᱞᱜᱞᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱟᱡᱠᱚ ᱢᱟᱝᱛᱟ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱡᱨᱤᱵ ᱨᱚᱠᱪᱩᱵ ᱪᱮᱝ ᱦᱩᱱᱥᱤ ᱟᱡᱩᱥᱤ ᱡᱟᱜᱯᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱡᱤᱱᱟᱢ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱡᱚᱱᱫᱟᱨᱭᱟᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱢᱟᱝᱦᱟᱨ ᱥᱟᱛᱷᱚᱜᱛᱟᱱ ᱵᱟᱯᱥᱤ ᱡᱟᱡᱤᱜ ᱞᱤᱛᱩᱱ ᱥᱟᱢᱟ ᱞᱮᱝᱡᱤᱵ ᱥᱟᱱᱮ ᱠᱷᱟᱪᱩ ᱯᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝᱟ ᱡᱮᱠᱷᱤᱝ ᱥᱤᱨ ᱞᱚᱜᱡᱤᱨ ᱜᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚ
0: ᱫᱟᱜᱟᱞᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱥᱟᱝᱜᱩᱞ ᱵᱤ ᱛᱩᱝᱫᱩᱢ ᱯᱩᱱᱤ ᱠᱷᱤᱛᱩᱜ ᱡᱚᱱᱣᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱞᱩᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱱᱤ ᱡᱮᱵᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱡᱮᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱡᱟᱛᱷᱩ ᱪᱩᱝᱥᱩᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱱᱮᱢ ᱵᱚᱨᱮ ᱛᱤᱢ ᱪᱩᱝ ᱞᱤᱵ ᱡᱟᱪᱤ ᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱴᱤᱝ ᱯᱟᱨᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱷᱩ ᱪᱩᱝᱥᱩᱜ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱱᱮᱢ ᱵᱚᱨᱡᱤ ᱡᱮᱥᱩᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱡᱤ ᱥᱟᱥᱩᱝ ᱫᱚᱢᱵᱩᱨ ᱯᱟᱨ ᱡᱮᱨ ᱞᱮᱜᱪᱤᱢ ᱵᱟᱛᱥᱟᱫ ᱡᱟᱪᱤ ᱫᱟᱱᱪᱤ ᱛᱩᱝᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝᱪᱩᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱥᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱞᱩᱜᱫᱤᱞ ᱪᱩᱝᱛᱩᱱ ᱡᱤ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱥᱩᱜ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱞᱮᱨᱤᱜᱢ ᱡᱚᱜᱱᱮᱨᱮᱢ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱨᱚ ᱡᱮᱨ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱛᱟᱵ ᱭᱩᱫᱮ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱱᱤ ᱡᱮᱵᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱭᱮᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱡᱤ ᱡᱟᱛᱩᱜ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱡᱤᱫ ᱨᱤᱝᱤ ᱥᱩᱜ ᱥᱤᱨᱛᱩᱝ ᱡᱤ ᱯᱮᱴᱟᱝ ᱵᱚᱨ ᱴᱟᱝᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱭᱩᱫᱮ ᱞᱚᱱᱫᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱱ ᱨᱤᱝᱡᱮ ᱡᱤ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱮᱯᱩ ᱯᱤᱞᱤᱜ ᱪᱩᱝ ᱥᱩᱜ ᱡᱚᱝᱠᱩᱨ ᱥᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱟ ᱡᱮᱨ ᱡᱮᱢᱛᱷᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱠᱮᱱᱫᱮᱵ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱫᱮ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝᱯᱚ ᱱᱤ ᱡᱮᱵᱤ ᱵᱟᱨᱮ ᱪᱚᱱᱱᱟ ᱛᱟᱥᱤᱵ ᱪᱟᱞᱤᱱ ᱪᱮ ᱡᱮᱱᱥᱢ ᱡᱚᱵᱤ ᱞᱩᱜᱫᱤ ᱪᱩᱝᱛᱩᱱ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱ ᱛᱟᱜᱵᱤ ᱛᱩᱜ ᱠᱚᱞᱟ ᱡᱮᱯᱩ ᱪᱩᱝ ᱥᱩᱜ ᱥᱤᱨᱛᱩᱝ ᱥᱮ ᱪᱟᱫ ᱛᱤᱢ ᱪᱩᱝ ᱞᱤ ᱡᱟᱪᱤᱵ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱴᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱥᱟᱢ ᱯᱟᱨᱤᱭᱚ ᱪᱤᱝ 디능 탈런지 흥독 류란 자톡의 서송시 비도 보람 파는 중 죽보숑요데 르갑스 진보 토피 능진 총속이 이제는 근 잡주담과 판심 제속서 등 와등 디임 총서 다르기 라위 로그드 총둔지 로그디 제급지 중구 로그드 총둔지 좀라 진보 냠출샤 지르 근디 동진요데
1: 다가레 코네 베네츠라 사그니 카기 리자 가신 카스글라 근디 단득 당네 비투 공패치라 망지 담본 당진요 대응 시다가 위치 녀제닌 시에랑 살라 실리 자라니 하짱아당 정수아가요비 핀루 미지 정부 살람수 리자 렌지가 되요 미지 정부 살람데 신능 가람바 동부 살람지에 차지 지르종즈튼 시요싱 지체 뚜나가 동아름 비제증 조초샤탑 살람지 람틱 쇼데 살람 등부 안알아요싱 디능 슈어인 참지 실리 지그당 정수아가슴 비아랑 찬나 아바티아루 샹니 슬람지바시긴 티트위지 슬람난 하류지 슬람 크샤유비 지그조남 장포지비톡 아자시시르당 하탕 시섭다당요 미지 쌍우 슬람수 리티 사시 안용정 시위 즉튼 바치 마메 남트르테니 콰토 찬제당 마메 저정라테니 슈흑 시십속 정진산지 타피샤데 슬람 즉튼지 지름슈르 아날라프비 탄둠시요 멍히샤 핀루 미지 쌍우 첸즈라 다싱아 드그주르 소고 첸즈 차주라 드그시에 드그주르 강조 시진요성 다루 시다 고이능 람트그 쇼르 쩨슨 하르통 타파샤지 차르지요 시체니르드닌 춘칭니 완주 워르제 니르라 샬람제 람트그 쇼 춘즈랑신제 레자옌비 시톤즈시 삼신 하튼 사와당 디토니 춘칭니 완주 워르제 니르라 샬람제 람트그 쇼 삼바 자라 집시 셔그 츠마 쩐 차와 춘지오 바당 실로 니통 녀든 루르 람틱 쇼르 멘쿨 하르통 타바라 망지 담보 시당요 멘쿨 하르통 타피지스 춘칭 거르테위 칸니 춘칭 샹하르 사카탄 종시 비 디초데 가르마 앙압스 능츠노와 통탄 조진싱 쳔두 당 춘칭 종치르 니지 환슈르 컨츠든 라 샴틱 데위 럭바시 탑제자 장수 치돈다 춘치 존람 땅 살라마니 단 저시 삼신 헌족스 땅싱 즉친 바침 지기티 시그동 아드그줄 샤지 자직 시진요 바당 삼신 지 람니 주 존람 땅 제타시 탐녀요 삼신 데니라랑 제지 체제 존제제 니줄 살람 자위 상하이 땅 춘칭 천두 지워지 니줄 살람 지 후닝 람 땅위 춘스랑 신제 레자인 비샤니 삼신디 상하이 주민당 장수 지도는 제타시 바당 삼신디 아랑 찰라 실리 앱즈당 정성 특거요 바당 삼신나 하당오 아니세이니 진구시 바시긴싱 하당단 종아 돈비 알랑 쿠르치 콜람 찌요 비아랑 바당 부정라민싱 오다 시초리 니르체 실리 삼자랑 앞스슴비 니르라 살람당 시초리 니르체 실리 아니자랑 앞스슴비 종치르워르지 살람인 바샤 남정 데른 혼혹시나 실로 니통 니르든루 론시콘 점지 하르통 탑진싱 치동네 상하이워르지 살람 조슈티초데 시초 아니당 시간에 시초 시기와르 통단 조제자 려닝다 제능가 응어자랑 신지 미지 알랑차 남탕 당부데엠비 달린 진주크 제시 남탕가 남정 즉든 샤이다 거시 레가크 심실럭 쇼영니 링구 자미우싱 시초 니르지랑 리조위 아리미 토니 리카드브신요 바당 니샤랄 호브싱 아니지 남트 지그시 라우 제차르와 사탕 역본 당와당 관즈 사츠그 토칸즈든 수가 델럭쇼요 남탕 때 헤튼 차니 앙이스 위쇼시지 루린 드라마탕 시와브즈당 사야 심지엔 중앙인 코콘탑진싱 소실은 보르차티 뚜나앙암브 망아츠신진 바자 니히낭 rangjeje nabje sakatan zhen xiezhen bie zhigezhur chenkur shitin nisu lo kong xihe de chunhun warang ge shitin nisu lo kong ga ngxi yab zhu jia kwalong zhuo qiu pla ma de lang ngang ho ta bie ji sa sao ge kong wa su tuo zhe dang bu hong dun le ga zhen gu zam yu warang ge shitin nisu lo kong ga xi ye zhigezhur chenkur jia lo su hong cha de tong wa sa ya ni tang ba ma jia sen jin xing ལོཁང ཆང་ཁུར ཚམ་པ་ དང་པོ དེ་ནེ སལོ ཉིཏོང སམ་ཤི ལུ ཨ་དག གོར ལོག ཏོང་གུ ཚིགཅེར སལོ ཉིཏོང སམ་ཤི སོག་ཤི ལུར ཚམ་པ་ ཨ་པ་ཅན ཚར་བེ་ཞེས ལོ རི ཨ་ལོག ཏོང་ཚ་དེ 동화업 시초 텐범 말씀당 동시라슴 시와 즉슨진싱 당성니 지 로딩언의 소지를 근들 니다동 탑지엔 바자
2: ᱫᱠᱟᱞᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱯᱮᱵᱤᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱡᱮᱥᱮ ᱪᱤᱪᱤᱵ ᱠᱷᱟᱝ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱟᱞᱟᱱᱟ ᱡᱩᱝᱛᱩᱱ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱫᱩᱢ ᱫᱚᱫᱟᱢ ᱯᱩ ᱤ ᱫᱟᱝ ᱟᱵᱤ ᱪᱮ ᱱᱤᱨᱡᱤᱱ ᱧᱤᱱ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱢ ᱪᱮ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱫᱟᱵᱤ ᱥᱮ ᱜᱚᱛᱷᱟᱝ ᱱᱤᱨᱱᱟ ᱯᱤᱝ ᱜᱚᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟᱜᱚ ᱱᱤᱨᱭᱩᱫᱮ ᱛᱟᱞᱩᱫᱟ ᱡᱤᱜ ᱯᱤ ᱵᱮᱱᱡᱤᱜ ᱛᱩᱱᱪᱤ ᱫᱟᱵᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱪᱟᱱ ᱠᱮ ᱠᱤ ᱧᱮᱵᱤ ᱞᱚᱠᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤᱱᱡᱩᱞ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱞᱟᱵᱥᱟ ᱵᱫᱟᱞᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱛᱤ ᱧᱤᱝᱠᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱢᱤᱞ ᱥᱪᱮᱝ ᱱᱟ ᱪᱩᱜ ᱴᱟᱯᱥᱤᱨ ᱡᱤᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱚᱱᱟ ᱞᱮᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱯᱠᱩᱱ ᱚᱥᱟ ᱛᱚᱫ ᱛᱚᱝᱣᱟ ᱡᱮᱛᱤᱜ ᱡᱚᱣ ᱡᱤᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵᱪᱷᱞᱟ ᱨᱩᱠᱪᱩᱵ ᱡᱤᱯᱥᱟ ᱡᱮᱢ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱫᱟᱝ ᱟᱣᱤ ᱪᱷᱤᱱᱭᱟᱨ ᱡᱮᱱᱤᱱ ᱟᱱᱤᱦᱛᱚᱝ ᱧᱮᱛᱤᱜ ᱞᱩᱱ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱛᱚᱱᱞᱮ ᱟᱝᱤᱢᱟᱝ ᱛᱚᱱᱥᱚᱜ ᱛᱮᱱᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱪᱷ ᱯᱟᱨᱡᱟ ᱠᱟᱢᱫᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱟᱝᱤᱢᱟᱝ ᱛᱚᱱᱥᱚᱜ ᱡᱤ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩ ᱡᱚᱝᱡᱤᱨ ᱦᱟᱠᱟᱱᱫᱮ ᱡᱤᱯᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱥᱩᱨ ᱥᱤᱱᱮ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱫᱟᱨ ᱟᱡᱮᱛᱷᱟ ᱯᱮᱨᱤ ᱧᱟᱢᱜᱩ ᱧᱟᱢᱞᱤᱱ ᱥᱚᱜ ᱪᱮᱯ ᱥᱤᱨᱜᱩ ᱟᱨᱟᱯ ᱛᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱥᱤᱛᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟᱵ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱡᱤ ᱞᱟᱜᱪᱟ ᱪᱷᱟᱜᱩᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱᱟᱢ ᱠᱚᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝᱠᱷᱟᱢ ᱡᱤᱴᱟᱱ ᱡᱤᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱞ ᱠᱷᱤᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝᱱᱮ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱛᱚᱱᱞᱮ ᱟᱵ ᱡᱮᱥᱮ ᱥᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱥᱩᱱ ᱥᱮᱱ ᱪᱤ ᱯᱮᱨᱤ ᱧᱟᱢᱞᱮ ᱞᱟ ᱠᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱚ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱟᱝᱮᱢᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱥᱚᱜᱱᱮ ᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱛᱚ ᱴᱮᱢᱡᱤ ᱟᱱᱤᱡᱟ ᱞᱟᱜᱪᱟᱢ ᱥᱤᱜᱫᱮ ᱛᱚᱜ ᱭᱚᱝᱡᱤᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱛᱟᱜ ᱟᱨᱜᱱᱤ ᱟᱡᱚᱥᱴᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜᱤᱱ ᱦᱚᱣᱟᱱᱡᱩᱨ ᱥᱚᱜ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱟᱵ ᱭᱚ
2: ᱫᱟᱜᱟᱞᱤ ᱠᱷᱩᱱᱤ ᱯᱮᱵᱮᱱᱤ ᱪᱷᱞᱮ ᱤᱨᱮᱢ ᱥᱤᱢᱨᱤᱞ ᱯᱚᱴᱟᱝ ᱡᱚᱢ ᱵᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱨᱡᱮ ᱧᱮᱱᱮ ᱤᱨᱮᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱜᱱᱥᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱵᱤ ᱡᱤᱪᱩ ᱞᱤᱭᱟᱨ ᱡᱟᱢᱜᱟᱞ ᱥᱤᱯᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱠᱟᱝᱨᱚᱝ ᱥᱤᱜ ᱞᱟ ᱞᱟᱱᱪᱟᱢ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱛᱚᱵ ᱡᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱚ ᱯᱟᱢᱟᱥᱞ ᱤᱨᱮᱱ ᱡᱤ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱡᱮ ᱠᱮᱯᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱢᱟᱱᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱥᱟᱢᱠᱤ ᱡᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟᱝᱨᱚᱝ ᱥᱤᱜ ᱞᱟ ᱢᱟᱝᱛᱟᱝ ᱜᱚᱞ ᱢᱟᱥᱟ ᱡᱤᱵᱡᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ ᱧᱤᱱ ᱫᱤ ᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟ ᱟᱨᱤ ᱠᱷᱚᱱᱤᱜ ᱡᱤ ᱟᱨ ᱫᱟᱝ ᱤᱨᱮᱱ ᱡᱤ ᱜᱮᱢᱡᱤ ᱴᱨᱤᱢᱩᱱ ᱛᱤᱢᱤ ᱛᱤ ᱧᱤᱱ ᱡᱤᱜᱪᱷᱟ ᱭᱮᱵ ᱥᱟᱢᱠᱤ ᱡᱮᱴᱟᱱ ᱡᱤᱪᱩ ᱡᱮ ᱨᱚᱢᱡᱤ ᱥᱤᱜ ᱞᱟ ᱴᱤᱢᱛᱤᱢ ᱥᱩᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱜᱱᱥᱟᱢ ᱡᱩᱜ ᱵᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱱᱡᱚᱢ ᱥᱟᱡᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱤᱨᱮᱱ ᱧᱟᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱢᱜ ᱛᱮ ᱜᱮᱢᱡᱤ ᱴᱨᱤᱢᱩᱱ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱤᱝ ᱛᱮᱨᱮ ᱟᱨᱤ ᱪᱩᱝᱛᱩᱝ ᱛᱨᱟᱢᱯᱩ ᱤᱭᱮᱢ ᱛᱟᱢᱤ ᱪᱩᱜᱢᱪᱷᱟᱱ ᱜᱚ ᱡᱮᱨᱟᱜᱤᱭᱩ ᱡᱤᱵᱡᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱟᱨᱤ ᱱᱚᱨᱥᱞ ᱯᱚᱴᱟᱝᱜᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱟᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱤᱨᱮᱱ ᱪᱮ ᱜᱮᱢᱡᱤ ᱴᱨᱤᱢᱩᱱ ᱥᱚᱜᱚᱯᱤ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱴᱨᱤᱢᱩᱞ ᱢᱟᱢ ᱛᱟᱞᱩ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱜᱚᱫᱮ ᱩᱱᱡᱤᱝ ᱟᱨᱤ ᱪᱩᱝᱛᱩᱝ ᱛᱨᱟᱢᱯᱩ ᱤᱭᱮᱢ ᱪᱟᱢᱛᱤ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱥᱤᱜ ᱠᱩᱞᱥᱟᱱ ᱵᱤ ᱛᱟᱵᱫᱤᱜ ᱯᱤ ᱴᱨᱤᱪᱩ ᱡᱤ ᱠᱷᱤᱞᱤᱢ ᱥᱟᱢ ᱢᱟᱥᱟᱞ ᱡᱤᱵᱡᱚ ᱵᱟᱨᱮᱫᱮ ᱤᱨᱮᱱ ᱤᱥᱞ ᱢᱟᱠᱥᱟᱨ ᱡᱤ ᱥᱚᱝᱢᱟᱜ ᱪᱚᱢᱟᱜ ᱠᱤ ᱥᱤ ᱱᱤᱨᱡᱚᱱ ᱧᱮᱱᱮ ᱫᱤᱥᱟᱢ ᱵᱤ ᱪᱤᱪᱩ ᱱᱤᱨᱡᱚ ᱭᱮᱱᱟᱝ ᱪᱩᱱ ᱪᱩᱝᱪᱤ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱛᱤᱜᱡᱤᱱ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱤᱨᱮᱱ ᱪᱤᱢ ᱛᱟᱢᱡᱩᱨ ᱩᱜᱩ ᱦᱚᱨ ᱢᱩᱪᱢ ᱪᱚᱝᱜᱤᱜ ᱱᱤᱨᱡᱚᱞ ᱭᱚᱯᱟᱛᱟᱝ ᱤᱨᱮᱱ ᱥᱩᱜᱱᱤᱢ ᱪᱚᱝᱜᱤᱜ ᱫᱟᱨᱮ ᱪᱩᱱ ᱭᱩᱝ ᱱᱤᱨᱫᱟᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱫᱟᱢ ᱪᱚᱱᱡᱟᱢ ᱥᱮᱵᱡᱤᱱ ᱭᱩᱱᱮ ᱪᱚᱝᱜᱤᱜ ᱠᱤ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱛᱤᱝ ᱫᱚᱫᱟᱢ ᱱᱟ ᱥᱟᱨᱡᱤ ᱥᱚᱝᱢᱟᱜ ᱪᱚᱢᱟᱜ ᱠᱤ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱡᱤᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱪᱚᱝᱜᱤᱜ ᱠᱟ ᱨᱤᱜᱞᱢ ᱞᱟᱜ ᱛᱚᱨᱪᱤᱜ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱥᱟᱯᱪᱩᱞ ᱠᱟᱱᱚᱝ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱨᱩᱝ ᱥᱟᱝᱢᱟᱨ ᱞᱟᱱᱪᱟᱢ ᱛᱟᱪᱤᱜ ᱛᱚᱵᱡᱟᱡᱤᱱ ᱥᱤᱵᱡᱚ ᱭᱩᱫᱮ ᱤᱨᱮᱱ ᱴᱤᱜᱪᱤ ᱦᱩᱝ ᱫᱤ ᱧᱮᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱦᱚᱨᱟ ᱢᱚᱪᱢ ᱪᱚᱝᱜᱤᱜ ᱧᱮᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟ ᱫᱤᱝᱜᱟ ᱪᱮ ᱛᱤᱜᱡᱤᱱ ᱵᱤᱡᱟ ᱞᱟ ᱧᱮᱱᱫᱟᱜ ᱛᱩᱝᱵᱤ ᱢᱮᱢᱫᱟᱵ ᱡᱟᱣ ᱭᱚᱪᱤᱝ ᱛᱤ ᱡᱤᱨᱪᱮ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱠᱤᱢ ᱛᱟᱢᱡᱩᱨ ᱢᱟᱵᱡᱟᱞ ᱯᱟᱨᱟᱢ ᱪᱚᱝᱜᱤᱜ ᱞᱤ ᱨᱩᱪᱤᱵ ᱥᱤ ᱯᱮᱨᱮᱫ ᱤᱨᱮᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱢᱛᱩᱜ ᱪᱚᱱᱡᱤᱱ ᱢᱩᱪᱮ ᱛᱟᱵᱟ ᱤᱧᱮᱱ ᱛᱮᱨᱮ ᱤᱜᱛᱩᱜ ᱛᱟᱢᱥᱟᱞ ᱯᱮᱱᱤ ᱢᱟᱨᱜᱢ ᱛᱟᱱᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱛᱩᱜ ᱪᱮ ᱠᱩᱝᱣᱟᱱ ᱡᱮᱠ ᱞᱟ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱪᱮ ᱜᱤᱥᱤ ᱱᱟᱢᱥᱟᱞ ᱥᱤ ᱯᱟᱢᱟ ᱥᱟᱫᱮ ᱤᱨᱮᱱ ᱞᱤᱨᱤᱠ ᱠᱮ ᱡᱮᱠᱚᱵ ᱪᱮ ᱠᱩᱝᱣᱟ ᱪᱤᱠᱪᱟᱨ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱛ ᱥᱩᱝᱪᱩᱝ ᱪᱮᱞ ᱜᱤ ᱯᱤ ᱨᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮᱫᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱟᱭᱥᱨᱟ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱢᱟᱠᱤ ᱪᱮᱱᱭᱟᱨ ᱡᱮᱱᱤᱱ ᱥᱟᱡᱜ ᱯᱮᱱᱮ ᱟᱭᱥᱨᱟ ᱢᱟᱠᱤ ᱧᱤᱱᱛᱤᱝ ᱦᱟᱡᱟᱢᱞᱟ ᱞᱤᱵᱟᱱᱟᱱ ᱪᱮᱵ ᱡᱮᱥᱟ ᱯᱮᱞᱩ ᱛᱟᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱷᱚᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩ ᱥᱤᱭᱚ ᱪᱮ ᱡᱚᱭᱚ ᱟᱭᱥᱨᱟ ᱫᱤᱱᱡᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱᱪᱷᱱ ᱢᱟᱱᱦᱟ ᱥᱤᱠᱤ ᱠᱷᱟᱛᱷᱚᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩ ᱪᱮ ᱢᱩᱢᱵᱤᱱ ᱱᱟ ᱟᱭᱨᱟ ᱭᱮᱢᱜ ᱟᱡᱤᱜᱱᱡᱤᱜ ᱤᱢᱟᱢᱩ ᱦᱩᱥᱟᱭᱤᱱ ᱞᱤᱠᱷᱚᱠ ᱯᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱦᱚᱱᱫᱤ ᱜᱚᱱᱫᱩᱢ ᱦᱚᱱᱭᱤᱱ ᱦᱚᱱᱫᱤ ᱛᱤ ᱞᱤᱵᱟᱱᱟᱱ ᱪᱟᱢᱜᱩᱱ ᱛᱟᱝᱛᱟᱝ ᱞᱷᱟᱱᱛᱟ ᱦᱚᱣᱟ ᱧᱟᱢᱥᱤᱵᱡᱤ ᱛᱟᱢᱥᱤᱝ ᱦᱤᱡᱤᱱ ᱭᱚ ᱪᱮ ᱡᱚ ᱵᱟᱡᱟ ᱞᱤᱵᱟᱱᱟᱱ ᱪᱷᱩᱨᱛᱤᱱ ᱯᱩᱭᱤ ᱧᱮᱱᱛᱨᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱯᱛᱟᱝᱱᱮ ᱟᱫᱟᱥᱢ ᱵᱤ ᱪᱷᱤ ᱟᱢᱱᱤᱱᱤᱱ ᱟᱭᱥᱨᱟ ᱡᱤ ᱞᱤᱵᱟᱱᱟᱱ ᱞᱟᱱ ᱡᱟᱵᱜᱩ ᱥᱤᱵᱟᱱᱮ ᱡᱚᱝ ᱟᱫᱚᱱ ᱛᱤᱠ ᱪᱷᱚᱛᱟ ᱢᱟ ᱥᱢᱟᱛᱚᱝ ᱥᱢᱡᱟ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱪᱟᱵᱡᱟ ᱪᱤᱱᱞᱟᱢ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱨᱚ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱢᱟ ᱪᱷᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱠᱷᱟ ᱪᱟᱵᱫᱟᱱ ᱞᱟ ᱢᱤᱥᱪᱩᱱ ᱡᱤᱭᱚ ᱪᱮ ᱡᱚᱭᱚ ᱵᱟᱡᱟ
2: ᱨᱮ ᱥᱟᱝᱠᱷᱞᱟᱱ ᱡᱤ ᱛᱮᱨᱱᱜ ᱥᱟᱢᱡᱟᱱ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱞᱮ ᱥᱟᱱᱥᱤ ᱪᱷᱟᱨᱮ ᱞᱮᱥᱟᱱ ᱫᱤ ᱥᱩᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱥᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱫᱟᱝ ᱥᱮᱯᱛᱟᱱ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱱᱤᱱᱮ ᱱᱟᱵᱟᱛᱩ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱟᱥᱤ ᱯᱟᱭᱱᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱟᱱᱡᱤᱱᱤ ᱢᱚᱢ ᱛᱟᱛᱟᱝ ᱟᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱱᱞᱟᱢ ᱪᱮᱞᱮ ᱪᱷᱟᱱᱟ ᱜᱟᱡᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱞᱟᱥᱟᱱ ᱠᱩᱱᱩᱝ
3: ᱥᱤᱥᱤ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱝ ᱡᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱵᱩ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱥᱤᱝ ᱱᱮ ᱨᱮᱱ ᱡᱮᱱ ᱪᱷᱩ ᱭᱩ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱫᱚ ᱦᱚᱝ ᱡᱤᱱ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱤᱝ ᱮ ᱵᱟ ᱥᱮ ᱥᱤ ᱡᱚ ᱵᱮ ᱥᱚ ᱭᱟ ᱨᱮᱱ ᱩ ᱡᱚ ᱵᱮ ᱤ ᱡᱚᱝ ᱡᱚ ᱨᱮ ᱤ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱝ ᱥ 立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
4: 托不中出人等绝了不行了，
5: 托不中出一二句用而写，
4: 托不中地错了，
5: 托不中地错。